Datanak, kuliakitanak, mapita sartasinan, masuma, hachaurutaki.